Se ke mamelletse fela ha ke so gunthwe sa nthabising aka so gunthwe mboriseetsang ha ka

0: o etse fela go wetsa le mmoho le sepolisa sa naha le Sotho wa naha se mapolisa ka ofela mpa ke a tseba gore le polisa le lengwe tso sa fela le ngwana wa sekolo a ka etsa ntlempi fela sekolo seno o silafaditse seriti sa sekolo seno o tshwana fela le motho ya le mong ya tla etsa yona ketso eno e botutu eno ehlile o re lelekelela bogatlhaodi
1: ke ya le bona ntate ke le boele seabo sa gao ditebeng tsa rona le ka moso
0: itewetse ka nnete mongaka le nna le ka moso keo ke tla tshabela monyetla o
1: ya le bona ntate ke ena monghadi molapo matela yeo ke neng ra e buisana le ena ke mookamedi wa diphatlhalatso go tlaga koporasing ya ntlafatso ya bogatlhaodi Lesotho o re fitlha pheletsong ya ditaba tsa gona letsatsi la kajeno lena lena le tlhagisitswe jalo le tlhagisitswe le fetisitswe kgaso ke mmeko photlhedi o lebetse moyeng ke Thabo Seisa ka metšhineng ka setsibolole justice le kopa re sutela lefapha la ditaba re se ebile ga ntsi ya go lakaletsa mo ditlhomateng.

att det täckte Rico. Och vänta för att mycket fel. Jag måste med turbi. Rifra torre. Jag borde vong. Så kan man komma Zambigi. Jag tycker man komma Zambigi. Komma Zambigi. Maputo. Ya tsama puto mane ya ke mwapina tsoka kotolo ala breaka ka tsona ga hore ka masasa 2021 ya ba baluku ba baluku ya ye ye ya ba baluku le ya ba baluku ba baluku e ke mwapina tsena ya tsola ka tsona di tare mutu le ka hono ka kotolo fela ele ete ite ka masasa ke tepe le mashu ke tepe le shume ele metu me ka mane ka nna ya Mozambique. Mesa kona ka automono fela ka nete ola to fela a kena ka tamanya u producer pi ka tola masa 2026 kena kala khota la pile a fumana diwe ghetwa ka bo nominees no nominations tse a Afrima awards tse hlano ka ofela. Una sebeta ka tata holo DJ Atariko Matoma ka tabana na fela go kana ba hla Afrika borwa a Atariko ke motho ka mane Mozambique Maputo